Telah uya sedang iya ka program kir wai parang ini por dewo pentem ichpi nengkong ya artli kir wai na ka dido ir wai menengkong if de pertoi who makes you feel penbut ande ir wai ar if de pertoi white flag tenabi kini ki artli kir wai na ka dido ha ka program kir wai parang.

Tolok dei tuir wai ke akor ke buram na kecoyong mai yarap sebun mar benyang wai kam jule itu irwai wa ar na ke kong ivalari kriam yudai prui ke ko menti mau ngoj beru na poi le cukut kini ke program kirwai kasi kini ke program no wan gajpi na ke akashwani juai.

kublay ka janmit wasuk wakmen wadap day kurkukurdo ipi warok ki pulok nong up radio ki wujuk senyaw suk ki wujuk ki edu up iki program ki wan klik ke singi dengan ika station ki yong I ka akai suwani juai kami ni por da pulok urok ni ka janmit praterik unai tung yong usnem aranjar arpaun ru koman le ajuk ipor ke singiaw tembelin jagini ki tanj penar ki yong I tenda ke janmit hapok ke studio dek mengawan selan idar jirup lang bagi engineers dengan ika control room ki yong I Diang senyap bahaya pi warok ki perlok ki wah Juk senyap suk ki wujuk ki Rap pergi program ki wan negan ni ke station ki yong I Sedang ini ke program untuk kemit negan ni ke station ki yong I Dia open senyap HP ya ki kat tuat ni telik ki suri utam Na udev Brubeck

haga program kirwa jentia de open CHP irwa bang kepliang para no ma pirwel perbet irwa desep ai no ma de je rembai du pawo pentengan no ma lokon lang hulu uyongan go kong aromatoi kamjo le tu irwa kepok botol air na uma niwan pekenteng tadi gintu kirwa de bang ipor bungkut gini program kirwa jentia ke program kurban spi na ke station yong ga akashwani jwai ini por yulani cukup itu wan ke program kita tak ke program kirwai ni film Hindi. Sedang ini kan ke program di Open Sinyal HP ya ki artili kirwai ni ke film Komando 2 irwai di betul Tere Dilme penbut irwai var Sidha Sadha penbut irwai ni ke film Back Johnny irwai di betul Iskadar Piarhe penbut irwai Iwaar Aku

0: Ubamos men semen.
1: Oi pa, unimit.
0: Yo bangi ni mitai. Ubamos men semen.
1: Oi pa, unimitai yong natan mam to yong pi. Happen to na bi ban tiang.
0: Ni ham batai. Hawa kwa imsen o. Ubamba yo. Tang wa bangi ktenem per.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wan dau seja. Uyo iko di kia upura. Penduna ikleng. Iblo wakchini. Na yung sedang i chat itu yong i. Yo kwa jiu kia. Amen red man kui.
0: Nei bha upad ba. Daka Commissionerate of Food Safety Mikalia. Shillong.

aga program kirwain film hindi di open siyang chpi ya kirwain film commando 2 irwain nga film back johnny kat begitu untuk sa artili kirwain kinu pun di chim nga film dark the fire irwain di betul del diwana pun buat itu irwain wa ar pardesia da pulang ulang abdio sejisen pun kan mau biang yepi wahi pon ruso pa menit dawi petanyi waka akas wani selong hebo ya usnya yuk kebuari kitin jentiago cepa menit dawi cembangi waka akas wani jwai hepon pisan pa menit kupun siya wani jbi aku program ki sur urep negening station yang i terpelok hambuk hangi ke radio yang pi tanya ablangi kini kebuar kebun aden karudu ul cembang cibadu pi karudu itipor kani tok akas wani jwai.

Haka program ki lok urep di osnyau ya kentu gigi kelitikit wa ka wi negi kong rong rep ku dalai bahaj kamat naga chenong yong lewit ibadah yo yesnyau lang ya intui rep iki yong ka kam cuk lai imen se ni kursui kentu lang ya warok ki peran nong rep wau im iju isnyau ni bentang wau kentu kentrong ya iki i kamai haka ni kepertai duki. Tu ya petanya kini ke program dia open sing HP ya ki katwa ni teliki ruwa jentia Pensiaw cipi ya irwai numa anvil ritri lalu imlang saklang penbut rupai bar kecul lernai.

0: 是咯。Laple ya ka jing ya kun ya le kai football arajar arpun reu jong ka Shillong Sports Association hinin gisngi hamadan SSE ha Shillong da umentri rangba u Conrad ke sangma. Umentri ketenat Sports and Youth Affairs Uma Wailap Miki Shilla u President SSE uba Bante Dor Lingdo bat kiwei kiwei klei don ringkat ha kene program. U Conrad u laple ya kene ka jing kun bat penher ya kalama SSE shuwa ban sedang ya ka jing le kai ke beningkong hapedeng ka mau yang la Youth Sports Association bat ka Seila Sub FCC. Haba ajing kren u Conrad sangma u la yero ya kene ka jing persyang ban penklan ya ka jing le kai football ha Meghalaya. Ula pun benaru ba ka sorkar kan ajing rapisa ba laipu ar laktingka na ka benta ka ne ka program. Umentri Rangba Ukonrat Sangma hingin kesengi ula kentho ia ka Voice of the People Party VPP ia ka jing bang wan jongka banya shimenta ha ka jing ia kendu jong baro kiseng san perthai banya keren halor ka kaipot jong ka expert committee halor ka state reservation policy. Haba keren ha ka wei ka jing alang ha Shillong usangma ula ong ba kalyang persya kala dawa ban penyar ia ka jing ia keren halor ka ni ka pang henwe lapen tiapat hadin ba kamla asyu ban wan Banwan syakani ke jingga lang, namar ke jing bamlat naki wei pat kikam. Ka Akashvani Shillong, bat ka Akashvani North Eastern Service kan penlong ya ka marathon ke basan kilometer lasyai ke sengi. Ban rakhi ya ke jing dap kendai posnem jong ka Akashvani bat All India Radio. Kani ka marathon kan sedang haka por henryu bijibin step na ka pelau jong ka Akashvani Shillong ke badan halua Lachumia Shillong. Kajing thmu jong kani ka marathon ka long ban penchlur ya ki pajba bani shimenta badru ban pen sapriang jingtip halor ka jing shakri bala slem bha jong ka akashvani bar ka jing no sunyang jong ka shake imlang ka salang lapya ya kani ka jing marathon ha ki sau banta kata ka youth male but open female lakmi lenti bandon kumba shispa ngut ki nong shimenta bat nriu phongut ki volunteer ha kani ka program On ai da ki takma ya ki nong job, bat da ki senot cha baro ki nong shimenta. Shwaban penkut ya ke kubo ngini sengap yang ya ki mat ki bakongsan. Sedangkan yang tasir festival arjar apun riu hari bhoi district, penpau perthe ya uknyang nyang world cup. Rakhi ka Akashvani Tura ya ka jing syakri bakhandai posnem jong ka National Broadcasting Service. Beli umentri rangba ka jela ukan rat sangma ya ka jingi kun nilai kai football jong ka Shillong Sports Association. Bat kentho umentri rangba ukan rat sangma ya ka jing pep jong ka VPP sya ka jingi lang halor ka reservation policy. Kat tu ka kubor kelapoish ke bekut. Kepala Wan Jepi na ka Akashvani Shillong sa shipang pol minya sopat. Bat ki waipat ki program ki bandang buat kani kade ka Akashvani Shillong.
1: Hadin wada ya usnyau ya kan tu ke kubor ke duan cik station yang ke Akashwani Shillong hai tau ke kubor kasih hai ni por prawa je nega station yang ke Akashwani jubai upan senyau wani cipi ya ke program ki ruwai jentia upan senyawi dewa usdang dari artili ki ruwai no masalah nuk macalam i ruwai di abtuj waj semen pun bud i ruwai war takha upan bud naik tes artili ki ruwai no makamai war i ruwai di abtuj ri jentia pun bud i ruwai war naklik lom
2: Akashvani at 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, non-stop धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

Ituntu to irwai yang u malibu ulung da irwai budi betul u habtulor. Tepun kun mui pi kipulong long abdiu hai por prau supau san minit dau i petanyi baka akaswani dalhi. Hai bu yok senyau yuk kubar hitin hindi dau pun buat kubar hitin pereng hai por kende kat san minit. Nagani kejo ika station i temut naga dalhi station. Kat wai por kende kat san minit u yok wani yuk spotlight naga dalhi station ni kamjo. Dau i champion ni baka akaswani juai hai por. Kendis tanya open sound spi aku program ki ruwai jentia terpelok hampuk kangi radio yang pi dan ya belang ini ki kubar ki mondo dian kardo ocham biang sebab pi power kendis tanya kardo itu power kendi toga akaswani juai.

Dai tentu irwai kam gayengke nang mamar ding pesa da biang iporo bungkut ini ka program ki irwai jentia ke program kuduan spi nang station yang ka akash bani cuai. Dai ni porch pau je kat kam goje nang studio kyang i wilani stuk biruan ke program kata tok ke program ki irwai pareng. Mentuk amit nang ini ke station kyang i pun sejauh spi ya ki irwai pareng nang ki nong irwai per. Usdang ini kita lihat lagi irwai menengkong the call lagi Backstreet Boys, irwai nak gunali fortado, irwai di update I'm like a bird, penbuat irwai nak urenan keting, irwai di update you loving each day.